0: Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Terima kasih, kamu baik sekali. Siapapun malaikat yang bertemu denganmu, pasti akan mengagumi kebaikanmu. Atau bahkan, bisa merasakan cinta.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
4: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
7: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bluro.
6: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Tante tahu anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Wilay di pagi hari ini. Ya, tadi udah ngobrol sama Sobat Bana dari jam 6 sampai sesi kedua ini gitu ya. Nah, Sobat Bana tahu gak sih, tapi dia itu tuh beberapa kepikiran. Komunikasi yang baik itu bisa dibangun, Sobat Bana. Tapi cara membangunnya itu kita juga harus membangun ataupun meluangkan waktunya untuk berkomunikasi. Kalau kita tahu cara berkomunikasi yang baik tapi kita nggak menjalaninya, Sobat Buana, ataupun kita nggak meluangkan waktunya untuk mencoba, nah itu kapan bisanya gitu? Karena sesuatu itu bisa karena terbiasa gitu ya, Sobat Buana. Kalau kita nggak terbiasa itu nggak akan bisa-bisa gitu ya. Tentunya kalau komunikasinya tuh lewat handphone karena jaraknya yang cukup jauh gitu ya. Kalau kita nggak meluangkan waktu kita untuk berkomunikasi juga itu nggak bakal ada komunikasi yang baik. Kalau di keluarga juga di rumah gitu ya. Kalau kita nggak meluangkan waktu untuk mungkin ngobrol sama keluarga, sekedar ngabarin dan cerita, kita juga nggak akan tahu cara berkomunikasi yang baik dengan keluarga gimana. Kalau mungkin teori gitu ya, banyak sekali orang yang bisa belajar cara berkomunikasi yang baik gitu lewat internet, lewat buku, ataupun bertanya-tanya kepada seseorang itu bisa banget dan orang akan cepat paham. Tapi bagaimana orang itu menjalaninya, bagaimana orang itu melakukannya, nah itu banyak banget orang yang mungkin masih salah kaprah gitu di situ. Seharusnya gitu ya, kalau menurut Bila, kita berkomunikasi yang baik itu dimulai dari gimana kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi sendiri gitu. Kalau kita gak ada waktu, gak ada latihan gitu ya, gak ada mulai dari nol kita lakukan, kita gak akan mendapatkan komunikasi yang baik itu. Nah, buat kamu sendiri, apakah juga sudah meluangkan waktu gitu ya di keluarga untuk menjalin keluarga yang hangat dengan komunikasi yang baik gitu ya? Boleh banget diceritain sama Bila, dan boleh banget nih diceritain tentang komunikasi yang baik itu gimana, atau soal

seimbang. Mulai dari pekerjaan, bagaimana cara merawat diri kita, bagaimana cara meluangkan waktu untuk keluarga, itu harus seimbang gitu. Nah, buat kamu boleh banget yang mau cerita sama Bila di pagi hari ini di 0865 463 45 45 45.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semoga kembali lagi bersama Bila. Setelah tadi sesi pertama, habis itu sesi kedua ini udah kembali gitu ya. Kita tadi udah ngobrol banyak banget ya sama Bila tentang keluarga yang hangat, komunikasi yang baik gitu ya. Banyak sekali yang perlu deh. Mungkin Sobat Bila dipertanyakan gitu di sini. Tapi, tenang aja Sobat Bila, semua pertanyaan tuh mesti ada jawabannya gitu ya. Kalau Sobat Bila mau tanya lagi juga boleh banget. Tadi ada yang tanya gimana komunikasi yang baik gitu ya. Tadi juga Bila kasih tahu gitu, komunikasi yang baik harus dimulai dengan keseimbangan, cara kita meluangkan waktu juga, cara kita berkomunikasi yang baik juga, walaupun kita udah belajar di Sobat Bahana. Belajar tuh perlu sebebannya, tapi kalau belajar aja gak dilakukan mungkin, ataupun gak dilaksanakan gitu ya. Kalau kita menerima perintah tapi gak dilaksanakan juga percuma kan sebebannya. Maka dari itu semua di hidup kita itu harus seimbang. Keluarga tuh mungkin emang satu keluarga tuh punya kesibukan masing-masing gitu ya. Apalagi kalau ayah bundanya kerja, putra-putrinya sekolah gitu ya. Dan disitulah kalau malam mungkin pada capek semuanya. Nah itu gadget tuh berperan sangat aktif gitu disitu. Kalau udah capek, rebahan, main gadget, udah sampai tidur. Gak ada ngobrol-ngobrol, gak ada family time, gak ada komunikasi yang baik sama keluarga. Nah maka dari itu sebenarnya semuanya harus dimulai dengan komunikasi yang baik, meluangkan waktu baik-baik. Dan kalau rasanya sih family time Sobat Buana, family time tuh kalau menurut Bila penting sih. Mungkin dulu Bila belum kepikiran kalau family time yang penting, tapi zaman sekarang tuh ya family time yang penting banget, bukan sekedar liburan aja gitu ya, waktu weekend. Tapi kalau setiap hari disempetin cerita-cerita ataupun kumpul aja di luangkan waktunya, nah itu udah baik banget sih, udah pas banget buat keluarga yang mungkin lagi komunikasinya kurang baik gitu sebenarnya. Jadi harus dihangatkan kembali, kayak nasi aja dihangatkan gitu. Nah nasi aja perlu dihangatkan, apalagi keluarga nih sebenarnya. Tapi sebenarnya tahu gak sih, selain bercerita dan mendengarkan ataupun komunikasi yang baik di keluarga, saling mendengarkan, saling memahami dan peduli itu juga penting banget. Dari sekedar mendengarkan cerita dan bercerita sebenarnya, kalau ada mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan, dipedulikan di sesama anggota keluarga, itu juga perlu diperhatikan ya sebenarnya. Contohnya kalau habis jatuh ataupun habis terkena musibah gitu ya, keluarga tuh harus jadi number one person yang tahu. Kalau menurut Bila, yang harus tahu pertama kali, atau orang yang harus tahu gitu ya tentang kejadian setiap hari ataupun yang kita alami, apalagi putra-putrinya kalau bercerita, ayah bundanya tuh harus tahu gitu ya. Karena apa? Karena ayah bunda juga memantau perkembangan putra-putrinya gimana gitu ya. Itu ayah bunda bertanggung jawab atas perkembangan putra-putrinya. Nah kalau kamu sendiri sebagai ayah bunda gitu ya, kalau sebagai ayah bunda, apakah sudah mulai mendengarkan cerita putra-putrinya, atau sebagai ayah bunda tuh belum membangun komunikasi yang baik dan keluarga yang hangat tuh? Nah ini dia waktunya gitu Sobat Bahana, meluangkan waktunya untuk putra-putrinya, untuk membangun kehangatan di dalam rumah gitu. Nah buat Sobat Bahana yang lain, kenapa harus keluarga yang hangat atau dimulai dengan komunikasi yang baik gitu ya, boleh banget diceritanya sama Bila pendapatnya gitu ya di 085 6345 45.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sama Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi itu namanya Sama Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 7:40. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya Sama Bahana buat Bila nemenin ataupun bareng Sama Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya tadi tuh kita udah ngobrol banyak banget ya Sobat Bahana, apalagi tentang yang namanya keluarga gitu ya. Berhubung besok weekend gitu ya, waktunya nih sebareng sama keluarga, meluangkan waktunya bersama keluarga, membangun keluarga yang hangat gitu ya. Putra-putrinya masih besok libur di rumah untuk bundanya gitu ya. Kalau memang libur bisa meluangkan waktunya bersama keluarga. Nah ini ada salah satu tips sih Sobat Bahana buat menikmati weekend bersama keluarga, apalagi biar kehangatan keluarga tuh makin terasa lagi. Kalau weekend tuh bisa banget diciptain kebiasaan baru gitu Sobat Bahana. Kalau weekend masak bareng, bersih-bersih rumah bareng gitu ya. Itu juga bisa meningkatkan komunikasi yang baik, meningkatkan kehangatan keluarga juga gitu ya. Karena apa? Karena kebiasaan bersama tuh Sobat Bahana akan lebih terasa gitu kita kalau dibangun bersamaan juga dengan komunikasi yang baik gitu. Apalagi weekend pas banget momennya ya Sobat Bahana, daripada kalau weekend tuh keluar liburan. Kalau keluar kan harus menguras dompet gitu ya. Kalau di rumah aja, sebetulnya di rumah tuh banyak sekali kebersamaan yang bisa dijalani bersama keluarga gitu ya. Gak hanya waktu liburan aja di Sobat Bahana. Jadi bisa memanfaatkan weekend dengan maksimal kalau di rumah. Udah gak perlu nguras dompet, di rumah aja, gak perlu keluar bensin, gak perlu keluar panas-panas. Coba siapa yang gak bersyukur gitu ya bisa menikmati weekend dengan keluarga yang hangat di rumah gitu ya. Weekend Sabtu dan Minggu, semoga Sobat Bahana semuanya bisa menikmati weekend ya. Kalau doa Bila sih, kalau putra-putrinya pasti bisa gitu ya, meluangkan waktunya juga. Jangan jajan sama temen dulu kalau ingin family time bersama keluarga gitu. Nah buat Sobat Bahana yang udah punya rencana weekend gitu ya bersama keluarga, nah boleh banget nih di spill Sobat Bila di pagi hari ini. Mungkin bisa jadi referensi buat Sobat Bahana lain. 3 5 6 3 4 5 4 5 4 5.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, dia. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Oke.
1: Bata. Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya. Ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu, biar enggak terlalu. Aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari. Dan ternyata gitu ya Sobat Bana, berakhir sudah siaran pagi super spesial sama Bila di pagi hari ini juga di edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan kembali lagi Bila besok akan nemenin weekend Sobat Bana, pagi hari weekend gitu ya, weekend di pagi hari sih lebih tepatnya. Nah buat Sobat Bana semuanya, besok pagi udah rencana weekend gitu ya, boleh banget besok pagi diceritain sama Bila gitu ya. Pastinya nanti akan Bila spill-spill juga beberapa tempat rekomendasi buat menikmati weekend yang seru nih, apalagi sama keluarga. Nah buat Sobat Bana udah gabung di pagi hari ini, terima kasih semuanya gitu ya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya di weekday terakhir nih, akhirnya gitu besok weekend. Sobat Bana mikir kayak gitu, tapi tetap semangat di hari ini, dijalani sampai selesai gitu. Jangan lupa Sobat Bana family time-nya gitu ya, besok juga. Nah terima kasih Sobat Bana, Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. FIFA akhirnya buka suara terkait rumor pengaturan skor di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA merilis pernyataan resmi untuk membantah rumor liar yang beredar mengenai dugaan pengaturan skor atau match fixing dan korupsi sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Sobat Bana, isu miring itu sempat mengemuka di tengah hiruk pikuk turnamen Akbar yang baru saja usai. Timnas Spanyol resmi mengunci gelar juara Piala Dunia 2026 usai menundukkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di laga final yang berlangsung di Stadion New York Jersey Senin 20 Juli 2026 lalu. Buat Bana, gol tunggal Ferran Torres menjadi pembeda meski pertandingan ditiup dengan kericuhan yang melibatkan sejumlah pilar tim Tango. Sobat Bana, pihak FIFA ini juga langsung meluncurkan investigasi resmi lantaran Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, hingga asisten pelatih Roberto Ayala ini terlihat perselisihan panas dengan kubu Spanyol sesudah peluit panjang dibunyikan. Sebelum insiden di partai puncak, Sobat Bana, Argentina yang bersatu sebagai juara bertahan kerap memicu kontroversi sepanjang turnamen akibat tudingan diuntungkan oleh keputusan wasit. Gelombang rumor semakin memanas seusai laga babak 16 besar saat Mesir kalah tipis 2-3 dari Argentina. Sobat Bana, saat itu pelatih Mesir, Hossam Hassan bersama penyerangnya, Mustafa Zico, melempar tuduhan keras bahwa turnamen itu sengaja diatur demi memuluskan langkah Argentina. Dan tuduhan berani itu langsung dibantah tegas oleh wasit FIFA, Pierluigi Collina, yang membela kinerja wasit asal Perancis, Letizia. Sobat Bana, Collina pun juga menegaskan diskusi teknis mengenai keputusan wasit adalah hal yang wajar, namun tuduhan tanpa bukti tidak boleh ditoleransi karena berisiko memicu ancaman bagi para pengadil lapangan. Sobat Bana, menjawab keresahan publik, FIFA ini memastikan Integrity Task Force tidak menemukan adanya aktivitas perjudian mencurigakan maupun juga indikasi manipulasi pertandingan dalam 104 laga yang dipertandingkan selama Piala Dunia 2026. Sobat Bana, untuk menjaga integritas turnamen, FIFA membentuk tim khusus yang mengumpulkan data dan juga laporan pemantauan pasar taruhan secara real time. Seluruh informasi para pemangku kepentingan internasional dari berbagai benua dan pengawasan ketat itu, Sobat Bana, melibatkan kolaborasi lintas lembaga raksasa mulai dari Konfederasi Sepak Bola, UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, CONCACAF, dan juga OFC, Federasi Tuan Rumah, hingga lembaga penegak hukum ternama seperti FBI, Interpol, dan juga lembaga integritas olahraga independen yang lain. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi bareng Lira Bana yang udah siap banget gitu ya untuk menemani apapun aktivitas yang mesti dikerjakan lagi di hari ini Jumat berkah di 24 Juli. Nah, dari Tuna Jawa 119 Ngawi, seperti biasa ngopi spesialnya bakal dilahirkan selama 2 jam full nih sampai jam 10 pagi ya. Ada menu-menu yang bisa dipilih di sini. Mau pilih yang mana? Berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu boleh banget. Mau ikut kasih pendapat atau opininya untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini, kita tunggu banget juga. Nah, bisa pilih juga nih informasi-informasi catatan sejarah yang kita hadirkan lagi gitu ya di Ngopi Spesial. Ini di sesi yang pertama sih Sobat Bana, okay? Yang pasti apapun aktivitas yang lagi dikerjakan, silakan deh bisa dapat teman terbaiknya di sini, bisa dapat inspirasinya mungkin ya, dapatkan semangatnya atau ya apapun deh yang pengen dinikmati di Ngopi Spesial. Sok aja ya gabung di sini sampai jam 10 pagi.
3: Paduga dan tiba-tiba seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

105,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sebuat Bana, pagi ini ada dua gempa yang terjadi di kawasan Indonesia Timur nih, Sebuat Bana ya. Dua gempa bumi signifikan yang mengguncang Indonesia Timur pada hari ini Jumat 24 Juli dini hari sampai pagi ini. Yang pertama ini terjadi di Kabupaten Sarmi, Papua. Susul gempa tektonik yang terjadi di wilayah Laut Barat Daya Ternate, Maluku Selatan. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan kedua gempa ini Sobat Bana tidak berpotensi tsunami. Gempa di Sarmi, Papua ini terjadi sekitar jam 3.15 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,9 di kedalaman 10 km. Epicenternya berada di darat ya, sekitar 70 km tenggara Sarmi, dan ini dipicu karena aktivitas sesar Mamberamo dengan mekanisme pergeseran geser atau strike slip Sobat Bana. Kemudian

Baik, Sobat Buana, dua gempa yang mengguncang wilayah Indonesia bagian timur ya pagi tadi gitu. Kita kembali di Ngopi Spesial, masih banyak banget waktunya, baru di awal-awal gitu. Jadi bisa banget Sobat Buana dapetin info-info catatan sejarah hari ini, bisa nambah wawasan sejarahnya gitu ya, momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi setiap harinya. Dan hari ini di tanggal 24 Juli ada apa aja, kita bakal hadirkan informasinya gitu. Terus ini Sobat Buana, silakan nih berbagi informasi juga apapun yang terjadi di sekitar kamu. Nah, kita tungguin ya situasi lalu lintas, info kondisi cuaca, mungkin kondisi jalan atau ada hal-hal lain yang terjadi. Silakan kirim informasinya ke 085634545445. Terus bisa lewat pesan tek, voice note, atau kalau punya videonya ini lebih bagus ya. Jangan lupa juga, Lila udah buka kesempatannya untuk memberikan tanggapan kamu, Sobat Buana, pendapat kamu untuk topik hari ini gitu. Nah, kehangatan keluarga itu kalau menurut kamu dimulainya dari mana sih? Apakah komunikasi yang lancar atau apa gitu? Boleh bagi pendapatnya di sini ya. Kita tunggu juga sampai di jam 10 pagi nanti. Oke, Sobat Buana, perjalanan sejarah kita hari ini kita mulai dulu dengan peristiwa penting nih yang terjadi di 24 Juli tahun 1411. Ini terjadi pertempuran Harlaw di Skotlandia. Pertempuran ini sebenarnya berlangsung antara pasukan Donald dari Isles dan juga Alexander Stewart of Mal ya. Meskipun tidak menghasilkan siapa yang menjadi pemenang mutra Sobat Buana, tetapi peristiwa ini menjadi salah satu konflik yang paling kelam dan juga paling dikenang dalam sejarah Skotlandia karena besarnya korban jiwa yang ditimbulkan Sobat Buana. Nah, Amelia Mary apa namanya, 24 Juli Sobat Buana, ini yang menjadi satu catatan sejarah ya di Skotlandia. Dan orang yang boleh dibilang ini sebagai catatan yang paling kelam dan paling dikenang juga di sejarah negara itu karena banyaknya atau besarnya korban jiwa yang jatuh. Oke, Sobat Buana, kira-kira ada apa lagi di tanggal 24 Juli. Pokoknya terus gabung di sini, menikmatinya di Ngopi Spesial.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nuwun pirsa rahasiane
6: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi dulu nih yang baru saja gabung ya. Menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Boleh banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa banget juga kirim pendapat atau opini kamu nih tentang topik kita hari ini gitu. Kehangatan keluarga bisakah dimulai dari komunikasi yang lancar? Gimana menurut kamu? Kita tungguin ya, bisa di-share nih opininya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana melalui aplikasi X-Space Radio gitu, Sobat Bahana. Oke deh, kita coba tengok lagi nih Sobat Bahana peristiwa bersejarah di tanggal 24 Juli. Ini lahirnya salah satu pelopor dunia penerbangan dan juga sekaligus pejuang emansipasi wanita. Dia adalah Amelia Mary Earhart, Sobat Bahana ya, yang lahir di 24 Juli 1897 di Atchison, Kansas, Amerika Serikat, Sobat Bahana. Jadi dikenal sebagai salah satu pelopor dunia penerbangan sekaligus juga pejuang emansipasi perempuan. Earhart sendiri adalah perempuan pertama nih Sobat Bahana yang terbang seorang diri melintasi Samudra Atlantik. Dan atas pencapaiannya itu dia menerima penghargaan Distinguished Flying Cross gitu ya. Ini penghargaan bergengsi bagi penerbang di Amerika Serikat. Nah, selain mencetak berbagai rekor penerbangan, Sobat Bana, Erhard ini juga aktif menulis buku tentang pengalamannya, juga ikut mendirikan organisasi pilot perempuan di organisasi pilot perempuan 99 gitu organisasinya ya. Dan 2 Juli 1937 Erhard ini dinyatakan hilang ketika berusaha mengelilingi dunia melalui jalur khatulistiwa. Dan sampai saat ini Sobat Bana, hilangnya Erhard ini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Bana, ASN bakal diberi kesempatan kerja dekat rumah. Sobat Bana, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mulai melakukan uji coba program mendekatkan pada domisili dan mendekatkan pada keluarga dalam rangka kebijakan ASN kerja dekat dengan tempat tinggal. Sobat Bana, di tahap awal uji coba ini, pegawai BKN ada yang ditempatkan di lingkup kantor pusat, kantor daerah, dan UPT BKN agar bekerja lebih dekat dengan domisili dan juga keluarganya. Sobat Bana, lantas apa alasan ASN nanti diberi kesempatan untuk bekerja dekat dengan rumah? Sobat Bana, Kepala BKN Judan Arif Fakrullah, seperti dikutip dari Detik News hari ini, mengatakan kebijakan ini dilatar belakangi dari keyakinan pegawai yang memiliki keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan akan mampu memberikan kinerja yang lebih optimal. Sobat Bana, dengan bekerja lebih dekat dengan keluarga, menurut Judan, ASN ini bisa meningkatkan motivasi bekerja sekaligus memiliki ruang yang lebih baik dalam menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga. Sobat Bana, selain meningkatkan kualitas hidup pegawai, program ini juga menjadi upaya BKN untuk membantu ASN melakukan efisiensi pengeluaran rumah tangga. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah, ternyata bukan cuman kinerja aja yang menjadi sorotan, kinerja para pejabat aja menjadi sorotan. Kalau di Turki sana, cara berpakaian pun bisa jadi alasan seorang gubernur itu dipecat loh, Sobat Bana. Nah, penasaran siapa? Ya, dia adalah seorang gubernur di Turki yang dipecat setelah fotonya mengenakan celana khusus bersepeda. Biasanya kan memang kalau celana khusus bersepeda itu kan ketat gitu ya. Kita tahu nih, para pesepeda-pesepeda di tanah air pun juga seperti itu gitu. Nah, gubernur Turki yang satu ini juga ketika bersepeda tuh mengenakan celana ketat dan fotonya ini viral di media sosial. Karena itulah dia ini akhirnya dicopot dari jabatannya, Sobat Banam. Tetapi ini dia justru mendapatkan gelombang dukungan dari masyarakat yang mendesak agar dia bisa kembali menjabat gitu, Sobat Bana. Mehmet Fatih Çiçekli gitu ya, ini gubernur provinsi Ardahan yang diberhentikan pada tanggal 17 Juli lalu, Sobat Bana, melalui dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebenarnya sih tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan pemberhentiannya, dan keputusan itu diambil setelah sejumlah politikus Turki ini mengkritik Çiçekli karena mengenakan celana khusus bersepeda yang ketat gitu dalam sebuah acara publik untuk mempromosikan olahraga sepeda, kemudian mengunggah fotonya itu di media sosial dan jadi viral, Sobat Bana gitu. Nah, cara berpakaian aja disorot nih ya, padahal dia juga lagi olahraga gitu loh. Oke, Sobat Bana, sekedar intermezzo aja sih, dan kita masih punya waktu 20 menit lagi di sesi yang pertama ya. Sobat Bana, kita masih punya beberapa catatan sejarah peristiwa penting di hari ini, tapi Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa kasih pendapat atau opini untuk tema hari ini, topik hari ini gitu. Ini tentang hangatan keluarga. Kalau menurut kamu itu berasal dari mana, Sobat Bana? Dari komunikasi yang lancar mungkin? Dari nafkah yang lancar? Terserah lah ya. Kalau menurut kamu, keluarga yang hangat itu datangin dari mana gitu. Oke, Sobat Bana, sambil nungguin yang pengen kasih tanggapan atau opininya, nanti kita bakal bahas khusus di sesi yang kedua. Ila udah siapin lagi nih catatan sejarah hari ini, 24 Juli, Sobat Bana, di tanah air ya, di tahun 1955, Kabinet Ali Sastro Amidjojo menyerahkan mandatnya kepada Soekarno. Sobat Bana, 24 Juli 1955, Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo ini mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Nah, penyerahan mandat ini dilakukan setelah kabinet ini menghadapi tekanan politik, termasuk juga persoalan yang terkait dengan dinamika di tubuh TNI Angkatan Darat. Sobat Bana, peristiwa itu menjadi salah satu fase penting gitu ya dalam dinamika politik Indonesia menjelang pemilu 1955, pemilu yang pertama kali digelar di Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional loh. Nah, kebaya merupakan pakaian khas tradisional Indonesia yang juga menjadi simbol kebanggaan budaya gitu. Peringatan Hari Kebaya Nasional ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 ya. Tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Buat Bana, dalam keputusan itu juga dijelaskan beberapa alasan mengenai pentingnya Hari Kebaya Nasional. Nah, antaranya kebaya ini merupakan identitas nasional perkat bangsa yang bersifat lintas etnis dan juga telah berkembang menjadi aset budaya yang sangat berharga sehingga ini perlu dilestarikan keberadaannya. Kemudian kebaya ini berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional dalam berbagai kesempatan gitu ya, baik yang berskala nasional ataupun juga internasional. Terus Kongres Wanita Indonesia 10 Sobat Bana yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dinyatakan revolusi Indonesia tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan perempuan, mana seluruh perempuan yang hadir dalam kongres itu semua memakai kain kebaya. Tahun 2024 ini menjadi peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama nih Sobat Bana ya. Nah, selain itu juga 24 Juli ini selain diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional, juga diperingati sebagai Hari Perawatan Diri Internasional Sobat Bana. Peringatan yang boleh dibilang ini penting sih untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kesejahteraan diri gitu loh ya. Peringatan global ini Sobat Bana mendorong setiap orang untuk menjadikan perawatan diri ini sebagai rutinitas sehari-hari karena merupakan aspek mendasar dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Sobat Bana, Hari Perawatan Diri Internasional pertama kali dicanangkan oleh International Self-Care Foundation pada 2011 lalu. Dan peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan diri untuk menjaga kesehatan. Sobat Bana, peringatan yang jatuh setiap tanggal 24 Juli ini juga menegaskan manfaat perawatan diri itu bisa dirasakan kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa bergantung musim dan juga waktu tertentu gitu kan. Dengan kata lain, perawatan diri ini bukanlah kebiasaan yang dilakukan hanya pada saat hari peringatan saja ya, tapi dilakukan setiap harinya gitu.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang gak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tersebut dan beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 24 Juli. Beberapa di antaranya juga udah dilahirkan ya. Mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya. Dan jangan sampai lupa, nih kesempatan buat yang mau ngobrol topik kita hari ini, berbagi pikirannya, berbagi apa ya, pendapatnya gitu ya, mengenai kehangatan keluarga. Kalau menurut kamu ini bisa dimulai dari mana gitu. Oke, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

101,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Kejagung panggil ulang mantan Jampitsus Ardi Febri Ardiansah hari ini. Sobat Bana, tim penyidik 9 Jaksa Kejaksaan Agung atau Kejagung menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap mantan Jampitsus Febri Ardiansah pada Jumat 24 Juli 2026. Pemanggilan ulang ini Sobat Bana dilakukan sesuai yang bersangkutan ini absen pada pemanggilan pada Rabu 22 Juli lalu. Menurut Kapus Penkum Kejagung Agung Anang Supriyatna, seperti dikutip dari Detik News hari ini Sobat Bana, pihaknya menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru khusus untuk tindak pidana pencucian uang atau TPPU tanggal 20 Juli 2026, dan sprindik itu terbit seusai penyerahan penanganan perkara serta barang bukti emas 74 kg dan valuta asing ratusan miliar rupiah dari kepolisian kepada Kejagung. Sobat Bana, berdasarkan surat penyidikan baru itu, 9 orang jaksa yang tergabung dalam tim 9 menjadwalkan pemanggilan terhadap 4 orang ini sebagai saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS, serta ahli TPPU pada Rabu 22 Juli lalu. Sobat Bana, namun Febri absen dari pemanggilan itu dengan alasan kesehatan. Sebab itulah penyidik menjadwalkan pemanggilan ulang pada hari ini, Jumat 24 Juli. Sobat Bana, sebelumnya Kejagung ini sudah menerbitkan 3 sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ex Jampitsus Febri Ardiansah. Angka ini ditegaskan tidak mengubah status tersangka yang disematkan polisi kepada Febri. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Selamat pagi yang barusan gabung di sini, selamat pagi juga yang udah stay-nya dari tadi gitu ya. Harapannya sih pada sehat gitu, semangat dan juga tentu apa namanya siap juga deh ditemani sama Bana FM ya. Kita masih hadirkan ngopi spesial nih barengan Lila Sobat Bana. Ngomongin ya sesuatu yang sederhana tapi ini penting banget loh buat apa ya, kehangatan keluarga, buat kehidupan keluarga gitu loh, buat kebahagiaan keluarga gitu. Nah, kehangatan keluarga itu dimulai dari komunikasi yang lancar kah? Gimana menurut kamu Sobat Bana? Nah, rumah yang hangat ini bukan ditentukan seberapa besar bangunannya, seberapa bagus, seberapa banyak isinya, tetapi seberapa sering penghuninya itu saling menyapa satu sama lain ya, mendengar ataupun juga berbicara dari hati ke hati. Nah, Sobat Bana, pengen banget nih pagi ini Lila mau nanya gitu, di keluarga kamu siapa nih yang paling sering memulai obrolan? Dan kapan terakhir kali seluruh anggota keluarga itu makan bareng sambil ngobrol tentang apa namanya tanpa sibuk dengan ponselnya Sobat Bana? Bisa kirim nih ceritanya di sini gitu ya. Bisa kirim juga apa namanya pendapat kamu tentang kehangatan keluarga itu berasal dari komunikasi yang lancar. Gimana menurut kamu, setuju atau enggak sih? Itu bisa juga ya, silakan, pokoknya ditungguin. 0856345454545 juga lewat medsosnya Bana. Pas banget temanya dengan temang yang bakal menjadi awal sesi yang kedua kali ini Sobat Bana buat ngobrolin topik hari ini ya. Nih.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, berbicara tentang keluarga ini gak lepas kan dari namanya anak gitu. Dan kebetulan kemarin 23 Juli itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional ya. Nah, anak seringkali ternyata tidak dilibatkan dalam keputusan penting Sobat Bana, padahal partisipasi mereka ini kunci menciptakan lingkungan yang ramah anak gitu loh ya. Selain itu juga penting untuk melatih kemandirian anak untuk berpartisipasi sejak dini. Nah, Sobat Bana, mengapa partisipasi itu penting? Karena partisipasi anak itu kan dijamin oleh hukum, menjadi masukan juga bagi para pengambil keputusan, kemudian juga menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada anak gitu ya. Makanya pemerintah juga punya program untuk membangun partisipasi anak. Di antaranya Sobat Bana, Forum Anak Nasional atau FAN. Ini mulai dari tingkat desa sampai nasional. Kemudian pengembangan kabupaten dan kota layak anak atau KLA di seluruh provinsi. Juga kunjungan ke kementerian atau lembaga untuk menyampaikan aspirasi. Sobat Bana, untuk partisipasi anak sendiri berdasarkan survei dari Juripot Indonesia 2020 ya, partisipasi anak dan remaja dalam keputusan orang tua. Ini dari responden 1.683 responden di daerah perkotaan Sobat Bana. Ini ternyata 51% anak diikutkan terlibat ya, ingin diajak terlibat gitu. Sementara 49%-nya sudah puas atau ingin mengurangi. Nah, untuk pedesaan Sobat Bana, 71% ingin diajak terlibat, sementara untuk yang sudah puas atau ingin mengurangi itu sebanyak 29%. Buat mana peran orang tua ini memang penting banget untuk bisa melibatkan anak gitu. Dengarkan dan hargai pendapat anak. Beri ruang anak untuk menyampaikan pendapat sesuai usianya dan bangun komunikasi terbuka di rumah ya. Karena 8 dari 10 anak ini memilih menceritakan masalah ke teman ternyata Sobat Bana. Iya, komunikasi yang lancar ini menjadi kunci kehangatan keluarga loh Sobat Bana. Pas banget kan dengan topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Jadi silakan deh bisa kasih mungkin ceritanya, pendapatnya juga, setuju atau enggak gitu ya. Silakan di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, aplikasi Xpace Radio. Yang jelas semua anak ini bukan semua anak-anak ini bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga butuh kerja dan aksi nyata dari pemangku kepentingan di seluruh Indonesia gitu Sobat Bana. Oke, yang pengen gabung di sini pokoknya kita tunggu gitu ya. Kehangatan keluarga ini berasal dari komunikasi yang lancar. Gimana kalau menurut kamu? Ya, keluarga itu kan menjadi tempat pertama gitu Sobat Bana. Tempat pertama seseorang belajar tentang kasih sayang, sopan santun, jujuran, terus rasa aman. Karena itulah komunikasi ini menjadi fondasi utama sebuah keluarga. Komunikasi yang baik bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat, tetapi mampu saling mendengarkan tanpa menghakimi atau menjatuhkan ya. Karena seringkali sebuah banyak masalah keluarga itu bukan karena kurang cinta ya, bukan karena kekurangan materi, melainkan karena kurang komunikasi gitu aja sih. Orang tua sibuk bekerja, anak sibuk sekolah dan juga media sosialnya, akhirnya semuanya tinggal serumah tetapi jarang benar-benar berkomunikasi. Padahal hanya dengan menanyakan, hari ini gimana nak? Atau, Bu aku punya cerita loh gitu ya, ini hubungan keluarga tuh bisa menjadi jauh lebih hangat. Oke, Sobat Bana yang sudah gabung dulu aja di sini, terima kasih banget. Halo, selamat pagi. Jadi Ibu Ika nih, kalau di rumah saya sih punya aturan ya, Mak ya. Saat makan malam, kita harus makan, diusahakan semuanya makan bareng. HP-nya disimpan dulu. Awalnya berat sih, tapi sekarang malah

mau ketemuan sama temen, ya udah pokoknya ada momen untuk bareng gitu ya Ibu ya. Terima kasih nih Ibu. Yang lain masih kita tunggu di sini, silakan ya. Bisa di-share di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, terkait kuota internet yang hangusnya, Mahkamah Konstitusi ini sudah menegaskan operator telekomunikasi ini, Sobat Bahana, wajib melindungi konsumen dan pelanggannya dari skema kuota internet hangus loh, Sobat Bahana. Nah, pelindungan terhadap pelanggan ini bisa dilakukan lewat fitur atau layanan akumulasi kuota internet hingga pengembalian atau refund ya. Nah, dalam hal ini pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet baik sebelum atau sesudah penggunaan, prabayar dan pasca bayar, Sobat Bahana, tetapi kuota itu belum dimanfaatkan seluruhnya padahal masih memiliki sisa kuota. Nah, ini harus dilindungi ya, antara lain dengan cara akumulasi atau revolver kuota, kemudian perpanjangan masa aktif, pengalian manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk pelindungan lain. Ini yang dijelaskan Hakim MK Adis Kadir, Sobat Bahana, dalam putusannya kemarin ya, di hari Kamis gitu. Dan Sobat Bahana, lewat putusan itu MK mengabulkan sebagai permohonan yang menggugat skema kuota internet hangus yang ditetapkan operator telekomunikasi. Jadi MK ini Sobat Bahana tidak bisa mengabaikan kuota internet juga menjadi kepentingan kebutuhan penting gitu ya dalam masyarakat. Tapi Sobat Bahana, untuk formula tarif dan skema layanannya tidak boleh ini hanya ditaruh dalam sudut pandang komersial penyelenggara komunikasi saja, tapi juga harus tetap menjamin adanya pelindungan bagi pengguna. Jadi siap-siap deh, mama kita beli kuota gitu ya, terus belum sampai kita habisin udah habis masa berlakunya. Nah, ini tadi ada beberapa skema yang harus dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi ya, operator telekomunikasi yang sudah ditegaskan atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin, Sobat Bahana.
0: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Beginilah tanggapan Hotman tentang misteri keberadaan Febri usai dijadikan tersangka. Sebetulnya pengacara Hotman Paris Hutapea ini enggan mengungkapkan keberadaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Jampitsus Febri Ardiansyah. Nah, menurutnya saat ini ia masih berstatus bebas karena belum ditahan sehingga tidak etis untuk membicarakan lokasi keberadaannya. Sobat Bana, Hotman mengaku tidak mengetahui secara pasti posisi terkini Febri. Ia mengatakan sudah cukup lama tidak bertemu dengan mantan Jampitsus itu. Dan menurut Hotman, keengganannya untuk mengungkap keberadaan Febri bukan karena alasan tertentu, melainkan menurutnya setiap orang yang belum ditahan ini berhak untuk tidak mengumbar aktivitasnya kepada publik. Sobat Bana, sebelumnya Hotman sudah memutuskan mundur dari tim pengacara Febri Ardiansyah karena alasan kesehatan. Karena alasan kondisi kesehatan yang belum pulih pasca operasi saraf kejepit di Singapura. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Dan silakan nih Sobat Bana untuk berbagi pengapan atau pendapatnya gitu tentang topik kita hari ini gitu ya. Sobat Bana, kalau menurut ini komunikasi itu menjadi kunci penting dalam kehangatan keluarga. Gimana menurut kamu? Mungkin punya cerita, mungkin punya tips gimana cara menciptakannya gitu ya. Atau mungkin ada pendapat yang lain, enggak dari situ gitu mungkin. Silakan deh, kita masih tungguin. Waktunya masih banyak, bisa masuk di 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, sobat Bahana, kita tunggu di sini gitu ya. Silahkan pokoknya bisa kasih ceritanya, kasih pendapatnya juga, atau apapun deh yang mau diungkapin tentang kehangatan keluarga dari komunikasi yang lancar. Selamat pagi dulu nih dari Mbak Intan ya. Mbak Intan, makasih banget udah gabung juga di sini gitu. Katanya Mbak Intan, kalau aku sih setuju banget ya, karena kalau nggak ada komunikasi antar keluarga, nah pasti deh sepi gitu. Pada sibuk sendiri-sendiri. Di apapun masalahnya, yang paling penting itu bisa ada komunikasi antar keluarga, bisa dicari jalan pemecahannya bareng-bareng. Dewi, kalau nggak ada komunikasi, ya pasti deh hidupnya terasa hambar keluarga. Kehidupan keluarga itu terasa hambar gitu maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Intan sudah gabung di sini. Mungkin ada cerita menarik atau cerita lucu tentang hal ini, boleh juga loh bisa di sini ya. Mumpung waktunya juga masih banyak, silakan nih bisa di 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Sobat Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Situ ada chat roomnya. Nah, nanti tinggal tinggal tulis di situ, nanti kita bakal angkat juga gitu ya topiknya untuk kita angkat juga opininya atau pendapatnya di ngopi spesial. Kita masih tunggu di sini, mumpung juga masih ada waktu sampai jam
1: cukup mendahului
0: Sobat Bana, sampai jam 10 pagi. Ya Sobat Bana, kita ngomongin dulu nih soal prestasi dari Timnas Putri Indonesia ini yang berhasil mempertahankan gelar Piala AFF gitu. Kalau untuk Timnas putranya baru bersiap-siap nanti ya. Nah, Sobat Bana, Timnas Putri Indonesia ini
1: terdownload dan terinstall,
0: berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan gelar AFF Women's Cup Piala AFF Wanita usai menaklukkan Laos dalam laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 22 Juli lalu ya. Sobat Bana, di perjalanan untuk menjadi juara sendiri di babak penyisihan, Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste 2-0, kemudian bermain imbang 1-1 dengan Kamboja, memenangkan pertandingan 2-0 lawan Singapura, dan membantai Laos 5-0. Buat Bana, ini ya yang akhirnya membawa Timnas AFF, Timnas Wanita menjadi Piala Dunia, Piala AFF Wanita gitu, yang Piala AFF Putri gitu ya, yang baru berlangsung hari Rabu kemarin gitu. Ya Sobat Bana, untuk Indonesia ini tim yang pertama nih meraih back-to-back Piala AFF Putri gitu. Kemudian juga Timnas Indonesia belum terkalahkan dalam 4 laga di turnamen ini ya. Indonesia tuh lolos ke ASEAN Women's Cup usai juara Piala AFF Putri tahun 2026. Sobat Banana, capaian di Piala AFF Putri sendiri 2020 ini masuk fase grup, 2022 juga fase grup, dan 2024 ini berhasil menjadi juaranya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, tidak ada keluarga yang sempurna memang ya. Sekali pasti ada salah paham, perbedaan pendapat, bahkan juga pertengkaran kecil gitu. Namun, satu hal yang selalu bisa menjadi jembatan adalah komunikasi yang hangat dan penuh kasih gitu loh Sobat Bana. Kadang-kadang yang dibutuhkan itu bukan hadiah yang mahal ya, melainkan sapaan sederhana, ucapan terima kasih, permintaan maaf, atau sekedar pertanyaan, "Hai, gimana kabarnya hari ini?" Kalimat-kalimat kecil ini Sobat Bana mampu membuat rumah tuh jadi terasa lebih nyaman dan hati juga terasa lebih tenang, terasa lebih hangat gitu. Ya, semoga aja obrolan kita pagi ini Sobat Bana bisa membuat kita semakin sadar gitu ya, untuk bisa luangkan waktu berbicara dengan orang-orang tercinta. Matikan sejenak kesibukan dan gawainya, lalu hadir sepenuhnya untuk keluarga. Karena kehangatan keluarga itu bukan tercipta dari kemewahan, tapi juga dari komunikasi yang tulus dan saling mendengarkan satu sama lain. Terima kasih untuk semua tadi yang udah gabung di sini, yang udah berbagi cerita dan pendapatnya juga. Mudah-mudahan sih bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Oke, dirapami dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Jumat 24 Juli. Terima kasih banget untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Iya gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak? Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So...
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 24 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Di tengah penyusutan lahan, produksi padi Ngawi justru cetak kenaikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, alih fungsi lahan perlahan mengerus area persawahan di Kabupaten Ngawi. Luas lahan baku sawah di daerah ini menyusut sekitar 45 hektar karena berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi, sawah yang sebelumnya mencapai 49.622 hektar pada 2025 kini tersisa 49.577 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hausan Sunairi menyebut angka tersebut merupakan hasil pembaruan data dari BPN Ngawi.
2: Badan Pertanahan memang untuk saat ini luasan kita sekarang juga mulai turun lagi. Kalau kemarin tahun lalu itu dari 50.715, sekarang yang awal tahun itu kan 49.622. Nah, sekarang ada verifikasi lagi, kita turun sekitar 45 hektar, ada sekarang jadi 49.577 hektar. Jadi untuk LPS kita memang sekitar 49.577 itu ya kita masih di urutan nomor 6 di Jawa Timur.
1: Menariknya, berkurangnya luas sawah belum membuat produksi padi Ngawi ikut merosot. Hingga akhir Juni 2026, produksi gabah kering giling atau GKG justru mencapai 380.423 ton. Jumlah tersebut naik 23.192 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 357.231 ton. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin banyak petani yang menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Kabupaten Ngawi terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memperkuat pemantauan lahan pertanian agar alih fungsi lahan tidak mengancam keberlanjutan produksi pangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Tunggu hasil audit BPKP, Kejari Magetan perpanjang penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif dalam kasus dugaan korupsi dana pokir. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan kembali memperpanjang masa penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno bersama 5 tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Magetan. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan karena hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP belum diterima penyidik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan secara substansi proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP telah selesai. Namun hingga kini dokumen resmi hasil audit tersebut belum diserahkan kepada Kejari Magetan.
4: Kemarin kan kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu.
3: Hadi menjelaskan, hasil audit kerugian negara menjadi salah satu syarat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap seluruh tersangka dalam 30 hari.
4: Kemungkinan kalau semua nanti belum bisa akhir ini belum keluar juga, nanti akan melakukan perpanjangan satu kali lagi.
3: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka pada tanggal 23 April 2026. Mereka terdiri atas Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping DPRD berinisial AN, TH, dan ST. Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyimpangan penyaluran dana hibah pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020. 2020 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut meliputi pengkondisian proposal, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Andi, setelah hasil audit kerugian negara diterima, penyidik akan segera merampungkan pemberkasan perkara dan melimpahkannya ke jaksa penuntut umum untuk diproses persidangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Polsek Laren intensifkan pengawasan hutan cegah, karhutlan, dan pembalakan liar di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, memasuki periode kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mulai menjadi perhatian serius di wilayah kita. Menindaklanjuti hal ini, jajaran Polsek Laren terpantau semakin mengintensifkan pengawasan di sejumlah kawasan hutan yang dinilai rawan dan minim penerangan. Langkah preventif ini tidak hanya difokuskan untuk mencegah karhutlah, tetapi juga untuk menekankan potensi pembalakan liar serta pembukaan lahan secara ilegal. Kapolsek Laren, AKP Anang Purwo Widodo, beliau menegaskan bahwa patroli rutin akan terus ditingkatkan di titik-titik rawan. Beliau juga secara khusus mengingatkan warga agar tidak membuka lahan pertanian baru dengan cara dibakar, karena dampaknya akan sangat merugikan ekosistem dan meluas ke lingkungan sekitar. Untuk kamu, kiranya di kawasan Laren dan sekitarnya, mari kita bantu jaga kelestarian hutan kita. Jika melihat ada aktivitas yang mencurigakan di area hutan, jangan ragu untuk segera melapor ke petugas setempat. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Modus beri ketuk kalung emas nenek di Mojokerto dikasak penjamret. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Seorang nenek bernama Paita, 70 tahun, menjadi korban penjamretan di depan rumahnya di Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Selasa pagi 21 Juli 2026. Pelaku yang datang seorang diri dengan mengendarai Honda Scoopy putih berpura-pura mengajak korban mengobrol dan memberikan sebungkus kedok agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik kalung emas beserta liontin seberat sekitar 7 gram yang dikenakan korban, lalu melarikan diri. Aksi tersebut sempat terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Korban langsung berteriak meminta pertolongan, namun pelaku berhasil kabur ke arah barat melalui jembatan menuju wilayah Kabupaten Sidoarjo.
7: Ada dari timur, bawa peda Scoopy putih, tanya entah apa, terus ngasih bontotan itu
8: kasih,
7: tadi.
8: Kasih makanan
7: ke orang tua saya, terus langsung ditarik, 14. Pakai motor Scoopy putih, nggak pakai helm kok. Bajunya pakai jaket hoodie putih sendiri.
6: Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 8 juta rupiah. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku mengenakan jaket hoodie putih dan beraksi seorang diri menggunakan Honda Scoopy putih. Meski rekaman kejadian telah viral di media sosial, pihak keluarga memutuskan tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi dan memilih menyebarkan video tersebut sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Dan ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

104,5 Buana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Good morning Sobat Buana. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Semoga hari Jumat kalian diawali dengan semangat yang positif ya. Buat yang lagi di jalan menuju kantor, yang lagi buka toko, yang lagi di rumah sambil beres-beres, atau mungkin lagi menikmati secangkir kopi, thank you so much udah milih Buana Radio sebagai teman pagi kalian hari ini. Oke, come back with me Eva, yang bakal nemenin ke Sobat Buana sampai siang nanti. Nah Sobat Buana, hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita. Tema hari ini adalah keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. So simple, right? Tapi kalau dipikir-pikir nih ya Sobat Buana, kadang rumah yang paling nyaman bukan rumah yang paling besar, bukan rumah yang paling mewah, but it's the house where everyone feels heard. Rumah yang hangat itu bukan berarti gak pernah ada masalah, karena setiap keluarga pasti punya perbedaan pendapat, pasti pernah salah paham, pasti pernah ngambek ya. Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka saling berbicara, karena komunikasi itu ibarat jembatan. Kalau jembatannya kuat, hubungannya juga akan kuat. Tapi kalau jembatannya rusak, sedikit salah paham saja tuh bisa terasa sangat besar. Nah, Sobat Buana, sih Sobat Buana merasa sebenarnya bukan nggak sayang sama keluarga, cuman jarang ngobrol. Padahal kan kita tinggal bersama ya, serumah, ketemu setiap hari. Tapi obrolannya cuman makan apa belum, uangnya mana, masih nggak sanggupnya, bisa berangkat jam berapa, and that's it. Padahal kan mungkin ada banyak cerita ya yang ingin disampaikan, mungkin ada banyak perasaan yang ingin didengar. Sometimes people don't need solution, they just need someone who listen. Nah, pagi hari ini Eva pingin deh ngajak Sobat Buana ikut ngobrol. Dan menurut Sobat Buana nih ya, apa sih yang bikin komunikasi dalam keluarga itu sekarang jadi lebih sulit? Apa karena sama-sama sibuk? Apa karena gadget? Atau memang sudah jarang punya waktu buat ngobrol? Yuk, langsung kirim cerita atau pendapat Sobat Buana ke nomor WhatsApp Buana ke 085634545. Tulis nama dan asal kaliannya, nanti beberapa chat bakal aku bacain. Stay on the only Buana FM.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

104,5 Hana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Welcome back Suburbana, masih bersama aku Eva di Bahana FM. Hari ini kita ngobrol tentang keluarga yang baik, dimulai dari komunikasi yang baik. Nah Suburbana, I have a little question nih. Kapan terakhir kalian Suburbana ngobrol sama orang tua? Bukan cuma soal uang, bukan soal pekerjaan, bukan soal sekolah, tapi benar-benar ngobrol dari hati ke hati, like talk ya kalau sekarang bahasanya tuh. Karena ya kadang yang kita butuhkan itu bukan cuma soal jawaban, tapi seseorang yang benar-benar mendengarkan. Communication is not just about talking, it's about understanding. Nah, apa sih Sobat Bahana, waktu kita cerita ya, tapi lawan bicara malah sibuk mainan HP, malah asik sendiri gitu. Saya tuh pasti kurang nyaman gitu ya. Padahal kontak mata, senyuman, dan perhatian kecil itu bisa membuat seseorang merasa dihargai. Nah Sobat Bahana, beberapa chat sudah masuk nih. Ada satu chat nih dari Bu Santi di Ngawi. Mbak Eva, sekarang anak-anak kalau pulang sekolah langsung pegang HP. Kadang saya mengajak ngobrol, itu berarti jawabannya cuma iya atau nanti gitu ya. Pasti it's related for life ya. Pasti banyak orang tua nih yang relate sama ceritanya Bu Santi nih. Mungkin bukan karena anaknya nggak sayang, tapi memang sekarang distraktif kita tuh terlalu banyak. Kayak scrolling 5 menit, tau-taunya sejam. Makanya, kadang kita perlu membuat waktu khusus. Misalnya, saat makan malam, no phones, no TV, just family, just conversation. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih, kalau keluarga kalian, keluarga Suburbana ini punya kebiasaan apa ya yang paling bikin hangat gitu? Apa kayak makan malam bersama atau ngopi bareng atau jalan sore ya? Share cerita kalian, pendapat kalian ke WhatsApp Bahana, ke nomor WhatsApp Bahana 085 6345 4545. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat bahan buat Suburbana yang lain nih. Don't go anywhere, be right back after this song only on Bahana FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Welcome back Sobat Bahana, masih bersama aku Eva di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, hari ini kita masih ngobrol tentang tema yang hangat nih ya, keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Oke Sobat Bahana, coba deh kalian bayangin, ada di satu rumah, ayahnya lagi kerja di depan laptop, ibunya lagi masak sambil lihat resep di HP, kakaknya lagi pakai handset, adiknya lagi main game. Semua ada di rumah. Everyone is living in their own world. Dan rumah itu kan harusnya jadi tempat yang paling nyamannya untuk bercerita. The best conversation is usually happen at home. Bukan karena rumahnya mewah, tapi karena ada orang-orang yang mau mendengarkan. Kadang kita terlalu sibuk mencari teman curhat di luar. Padahal keluarga juga ingin jadi tempat kita pulang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Nah Sobat Bahana, komunikasi yang baik itu gak selalu berarti ngobrol berjam-jam ya. Sometimes, it's a simple question can make someone feel loved. Contohnya, ini capek gak? Gimana harimu? Ada cerita gak hari ini? Ngapain aja? Kelihatannya sederhana ya, tapi pertanyaan seperti itu bisa bikin seseorang merasa diperhatikan. Karena perhatian itu selalu berupa hadiah. Attention is also form of love. Nah, sebenarnya aku bacain lagi beberapa pesan yang sudah masuk ya. Ini dari Mas Dika di Ngeneng. Aku kerja di luar kota, jadi hampir setiap malam pasti video call orang tua, walaupun cuma 5 menit aja. Rasanya kalau nggak dengar suara mereka tuh ada yang kurang gitu. Salut banget nih sama buat Mas Dika. Kadang 5 menit video call itu lebih berarti daripada 1000 chat yang cuma dibaca aja. Karena kita bisa mendengar tawa mereka, mendengar suara mereka. Apalagi kan Mas Dika lagi di rantauannya ya, kita lagi di rantauan pasti jarang ketemu sama orang tua, jarang pulang. Itu menjadi obat yang tersendiri buat anak rantau gitu ya, lihat. Dan itu gak tergantikan begitu. Dan ini ada juga chat dari Mbak Wulan yang ada di Mantingan. Kalau di rumah, kami punya aturan. Siapapun yang lagi cerita gak boleh dipotong. Semua harus dengerin sampai selesai. Nah ini juga bagus banget nih buat Sobat Bahana nih. Listening is also communication. Kadang kita terlalu cepat memberi saran, padahal orang itu cuma ingin didengarkan. Nah, sekarang aku punya pertanyaan buat Sobat Bahana nih. Kalau malam ini kalian punya waktu ngobrol selama 10 menit aja deh dengan keluarga, kira-kira siapa yang pernah pertama kali ingin kalian ajak ngobrol? Ayah, ibu, kakak, atau adik? Atau mungkin kakak atau nenek? Yuk, kirim cerita Sobat Bahana ke WhatsApp Bahana di 085 63 45 45 45. Nanti kita bacain lagi setelah lagu berikut.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back again Sobat Bahana, masih bersama aku Eva di Bahana FM di 104,5 Bahana Radio, Informasi dan Edukasi. Terasa ya Sobat Bahana, kita sudah sampai di sesi terakhir untuk jam 10 nih. Dan dari semua cerita yang masuk hari ini, ternyata banyak banget yang punya kerinduan yang sama ya, yaitu pengen ngobrol lebih banyak sama keluarga. Nah Sobat Bahana, pernah sih kalian sadar kalimat yang paling sederhana justru sering lupa kita ucapkan? Seperti kalimat kayak terima kasih ya, maaf, atau aku bangga banget sama kamu, atau hati-hati di jalan, atau selamat istirahat gitu. Simple words but powerful, karena kita punya kekuatan, karena kata-kata tuh punya kekuatan. The words we choose can either hurt or hurt. Makanya kalau lagi emosi, coba tarik nafas sebentar. Think before you speak, karena luka akibat ucapan kadang lebih lama sembuh daripada luka fisik. Nah, sebaiknya satu kalimat yang baik bisa diingat seseorang seumur hidup. Sobat Bahana, aku punya challenge kecil nih. Untuk Sobat Bahana nih ya, hari ini sebelum tidur nanti, coba deh kalian ucapkan satu kalimat yang jarang kalian ucapkan ke keluarga. Misalnya kayak, makasih ya Bu udah selalu masakin aku, atau selamat semangat kerjanya ya Bapak, Ayah, atau mungkin aku sayang kalian. Apa itu mungkin terasa canggung ya, tapi percaya deh, the first step is always the hardest. Ya Sobat Bahana, setelah kita ini sebentar ya, jam 11 nanti kita lanjut dengan obrolan yang gak akan kalah seru. Kita bakal bahas kenapa komunikasi yang baik bisa menjadi kunci keluarga yang lebih bahagia, dan bagaimana membangunnya di tengah kesibukan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Good morning, all sekian Sobat Bana. Welcome back in 104,5 Bana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Masih bersama aku, Eva, yang siap nemenin Sobat Bana sampai menjelang siang nanti. Oke, today kita masih ngobrol tentang tema yang sangat dengan kehidupan kita sehari-hari nih ya. Keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Oke, Sobat Bana, ada satu kalimat yang menurut Eva ini menarik banget nih. Home is not a place, it's a feeling. Rumah tuh bukan cuma soal bangunannya. Rumah adalah tempat yang dimana kita merasa diterima. Dan perasaan itu lahir dari komunikasi yang baik. Nah sih, Sobat Bana, pulang ke rumah dalam keadaan capek ya. Terus ada nih yang bilang kayak, gimana hari ini? Apa yang terjadi sama hari ini? Capek apa enggak? Kan sederhana ya, kalimat sederhana. Tapi hati tuh langsung terasa kayak ringan. Aduh, enak banget gitu. Karena kita tahu kalau ada yang peduli sama kita. Nah, sebaliknya, kalau setiap hari cuma saling lewat tanpa menyapa, lama-lama kan rumah terasa seperti tempat singgah, bukan tempat bercerita. Makanya, komunikasi itu bukan soal banyak bicara. It's about making people feel felt. Nah, Sobat Bana, aku mau bacain chat lagi nih. Ini ada dari Mas Yoga di Padas. Halo Mas Yoga, aku sama bapak memang gak banyak ngobrol. Tapi setiap pagi beliau selalu bilang, hati-hati di jalan ya. Nah sekarang aku baru sadar, itu cara beliau menunjukkan rasa sayang pada kita. Wah, it's related ya mas. Karena orang tua menunjukkan kasih sayang dengan cara yang sangat sederhana. Kita mungkin gak sering bilang I love you, tapi mereka selalu memastikan kita sudah makan, kita hati-hati di jalan, kita capek apa enggak hari ini gitu. Atau mengingatkan pakai jaket nih saat hujan atau saat lagi angin, dingin. Love is sometimes shown through action, not words. Nah, Sobat Bana, kalau kalian boleh mengucapkan satu kalimat kepada keluarga hari ini tuh, apa yang bakal kalian ucapkan pada keluarga kalian? Nah, yuk sampaikan cerita kalian atau pendapat kalian ke nomor WhatsApp Bahana 085-63-45-45-45. Nanti kita bacakan beberapa pesan yang masuk.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

Welcome back Sobat Bahana, masih di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, kalau tadi kita ngomongin pentingnya saling menyapa ya, sekarang aku mau bahas satu hal lagi nih, yaitu mendengarkan, listening. Karena komunikasi yang baik bukan cuma pintar soal bicara, but also knowing how to listen. Kadang saat orang lain sedang bercerita, kita malah sibuk menyusun jawaban atau buru-buru menyela. Padahal kan mereka belum selesai. Nah, Sobat Bahana, listening is a gift. Saat kita benar-benar mendengarkan seseorang, kita sedang berkata, apa yang kamu rasakan itu penting dan itu sangat berarti. Apalagi di dalam keluarga, karena seringkali orang yang paling dekat dengan kita tuh justru paling jarang kita dengarkannya. Nah, sebelum lanjut tentang topik tadi, ada nih chat yang masuk dari Mbak Nia di Karangjati. Kalau di rumah, kami punya kebiasaan minum teh sore bareng. Di situ semua boleh cerita apa aja tanpa takut dihakimi. Nah, Sobat Bahana, ini kebiasaan yang bagus banget nih, bukan soal tehnya, tapi tentang menyediakan ruang untuk saling mendengar. Maybe your family doesn't need to perfect house, maybe they just need 5 minutes of your attention. Nah, Sobat Bahana, aku mau tanya nih, kalau malam ini kalian bisa makan malam bersama keluarga ya, topik apa yang bakal kalian obrolkan bersama your family? Kayak cerita masa kecil, liburan, atau sekedar bertanya hari ini gimana gitu. Langsung share cerita kalian ke nomor WhatsApp Bahana di 085 3454545. Stay on Bahana.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Rumpi yang sobat Bana, gak terasa ya kita sudah hampir di penghujung siaran hari ini. Hari ini tuh banyak banget cerita yang masuk ya, dan ternyata yang dirindukan banyak orang tuh bukan hadiah yang mahal, bukan rumah yang besar, bukan liburan yang mewah, tapi obrolan sederhana bersama keluarga. Nah sobat Bana, ada satu kebiasaan yang menurutku tuh perlu kita mulai lagi nih, yaitu mengurangi waktu dengan gadget saat sedang bersama keluarga. I'm not saying phones or bad, karena HP juga membantu kita untuk bekerja, untuk belajar, bahkan tetap terhubung. Tapi don't let your phone steal your family moments, karena momen itu gak bisa diulang lagi. Kalau anak kita tumbuh hari ini, biasa mereka sudah berbeda. Orang tua kita sehat hari ini, kita juga gak tahu bagaimana keadaan mereka beberapa tahun ke depan. That's why crisp memory while you still can. Nah, ada satu chat terakhir nih yang bikin aku senyum ya, dari Pak Bambang di Ngawi. Setiap pagi kami sengaja sarapan bareng di rumah. Menunya sederhana, tapi yang penting semua kumpul dan ngobrol. Nah, ini dia, hangatnya keluarga bukan ditentukan menu makanannya, tapi siapa yang duduk di meja itu dan bagaimana mereka saling mendengarkan. Kalau sobat Bahana punya tradisi keluarga yang unik, jangan lupa share cerita kalian ke WhatsApp Bahana di nomor 085-6345-4545. Stay on Bahana!

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Di tahun ini, Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

104,5 Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Halo Sobat Bana, gak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran hari ini. Dari semua cerita yang kita dengar, ada satu pelajaran yang bisa Fah atau Sobat Bana bawa pulang ya. Komunikasi yang baik tidak membuat keluarga menjadi sempurna, tapi komunikasi yang baik membuat keluarga tetap bertahan saat menghadapi ketidaksempurnaan. Karena setiap keluarga pasti punya masalah, pasti pernah berbeda pendapat, pasti pernah kecewa. Tapi selama kita masih ada kemauan untuk duduk bersama, mendengarkan, dan saling memahami, selalu ada jalan untuk kembali dekat. Remember this, small conversations build strong relationship. Jangan menunggu momen spesial untuk mengatakan terima kasih. Jangan menunggu hari ibu untuk memeluk ibu. Jangan menunggu ulang tahun untuk mengatakan bahwa kalian bangga pada ayah. Bukan hari ini, karena kata-kata yang baik tidak akan pernah terlambat. Dan sebelum aku pamit, aku punya satu challenge kecil buat Sobat Bana nih. Nanti saat kalian pulang ke rumah, coba deh letakkan HP selama 30 menit ya. Ajak keluarga ngobrol, tanyakan kabar mereka, dengarkan cerita mereka. No scrolling, no notification, just family. Karena keluarga yang hangat tidak dibangun dalam satu hari. It's a build through small conversation every single day. Terima kasih untuk semua Sobat Bana yang sudah berbagi cerita dan pendapat hari ini. Buat yang chatnya belum sempat dibacakan, tetap kirimkan ke WhatsApp Bana dengan nomor 085-63-45-45-45. Karena cerita kalian selalu menarik untuk dibahas di siaran berikutnya. Aku Eva, pamit undur diri. Thank you for spending your morning with 104,5 Bana, Bana Radio, informasi, hiburan, dan edukasi. Stay kind, stay grateful, and never stop talking to the people you love. Because sometimes, a single conversation can change so many days. I'm Eva, signing off. Have a wonderful day, Bana, Sobat Bana. See you on the next show, only on 104,5 Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 24 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Di tengah penyusutan lahan, produksi padi Ngawi justru cetak kenaikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, alih fungsi lahan perlahan mengerus area persawahan di Kabupaten Ngawi. Luas lahan baku sawah di daerah ini menyusut sekitar 45 hektar karena berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi, sawah yang sebelumnya mencapai 49.622 hektar pada 2025 kini tersisa 49.577 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hausan Sunairi menyebut angka tersebut merupakan hasil pembaruan data dari BPN Ngawi.
2: Badan Pertanahan memang untuk saat ini luasan kita sekarang juga mulai turun lagi. Kalau kemarin tahun lalu itu dari 50.715, sekarang yang awal tahun itu kan 49.622. Nah, sekarang ada verifikasi lagi, kita turun sekitar 45 hektar, ada sekarang jadi 49.577 hektar. Jadi untuk LPS kita memang sekitar 49.577 itu ya kita masih di urutan nomor 6 di Jawa Timur.
1: Menariknya, berkurangnya luas sawah belum membuat produksi padi Ngawi ikut merosot. Hingga akhir Juni 2026, produksi gabah kering giling atau GKG justru mencapai 380.423 ton. Jumlah tersebut naik 23.192 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 357.231 ton. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin banyak petani yang menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Kabupaten Ngawi terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memperkuat pemantauan lahan pertanian agar alih fungsi lahan tidak mengancam keberlanjutan produksi pangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Tunggu hasil audit BPKP Kejari Magetan perpanjang penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif dalam kasus dugaan korupsi dana pokir. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan kembali memperpanjang masa penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif surat nomor 5 tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Magetan. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan karena hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP belum diterima penyidik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan secara substansi proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP telah selesai. Namun hingga kini dokumen resmi hasil audit tersebut belum diserahkan kepada Kejari Magetan.
4: Kemarin kan kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu.
3: Hadi menjelaskan, hasil audit kerugian negara menjadi salah satu syarat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap seluruh tersangka dalam 30 hari.
4: Kemungkinan kalau semua nanti belum bisa akhir ini belum keluar juga, nanti kita akan melakukan perpanjangan satu kali lagi.
3: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka pada tanggal 23 April 2026. Mereka terdiri atas Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping DPRD berinisial AN, TH, dan ST. Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyimpangan penyaluran dana hibah POGER DPRD Magetan tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut meliputi pengkondisian proposal, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Andi, setelah hasil audit kerugian negara diterima, penyidik akan segera merampungkan pemberkasan perkara dan melimpahkannya ke jaksa penuntut umum untuk diproses persidangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Polsek Laren intensifkan pengawasan hutan cekah, karhutlan, dan pembalakan liar di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, memasuki periode kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mulai menjadi perhatian serius di wilayah kita. Menindaklanjuti hal ini, jajaran Polsek Laren terpantau semakin mengintensifkan pengawasan di sejumlah kawasan hutan yang dinilai rawan dan minim penerangan. Langkah preventif ini tidak hanya difokuskan untuk mencegah karhutlah, tetapi juga untuk menekankan potensi pembalakan liar serta pembukaan lahan secara ilegal. Kapolsek Laren, AKP Anang Purwowidodo, beliau menegaskan bahwa patroli rutin akan terus ditingkatkan di titik-titik rawan. Beliau juga secara khusus mengingatkan warga agar tidak membuka lahan pertanian baru dengan cara dibakar, karena dampaknya akan sangat merugikan ekosistem dan meluas ke lingkungan sekitar. Untuk kamu, kiranya di kawasan Laren dan sekitarnya, mari kita bantu jaga kelestarian hutan kita. Jika melihat ada aktivitas yang mencurigakan di area hutan, jangan ragu untuk segera melapor ke petugas setempat. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Modus beri ketuk kalung emas nenek di Mojokerto dikasak penjamret. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Seorang nenek bernama Paita, 70 tahun, menjadi korban penjamretan di depan rumahnya di Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Selasa pagi 21 Juli 2026. Pelaku yang datang seorang diri dengan mengendarai Honda Scoopy putih berpura-pura mengajak korban mengobrol dan memberikan sebungkus kedok agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik kalung emas beserta liontin seberat sekitar 7 gram yang dikenakan korban, lalu melarikan diri. Aksi tersebut sempat terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Korban langsung berteriak meminta pertolongan, namun pelaku berhasil kabur ke arah barat melalui jembatan menuju wilayah Kabupaten Sidoarjo.
7: Ada dari timur, bawa peda Scoopy putih, tanya entah apa, terus ngasih bontotan itu
8: kasih,
7: tadi.
8: Kasih makanan
7: ke orang tua saya,
8: terus
7: langsung ditarik, 14. Pakai motor Scoopy putih, nggak pakai helm kok. Bajunya pakai jaket hoodie putih sendiri.
6: Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 8 juta rupiah. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku mengenakan jaket hoodie putih dan beraksi seorang diri menggunakan Honda Scoopy putih. Meski rekaman kejadian telah viral di media sosial, pihak keluarga memutuskan tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi dan memilih menyebarkan video tersebut sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Edisi hari Jumat ya, 24 Juli 2026, bareng Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Tepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga bareng keluarga. Selamat siang semuanya ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di X-Base Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio officialnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Kalaupun banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Mungkin lagi menikmati juga makan siang ya. Ini waktunya makan siang loh ya ini ya. Yang belum makan siang, cepat-cepat makan siang ya. Jangan lupa juga di siang hari ini ya, Sobat Bahana semuanya, ya mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Nah ini, keluarga yang hangat itu dimulai dari komunikasi yang baik ya. Menurut Sobat Bahana semuanya itu bagaimana ya, keluarga yang hangat itu bagaimana menurut Sobat Bahana semuanya ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas juga, selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya. Tadi ada 4 macam kredit ya buat Sobat Bahana semuanya. Yang butuh modal untuk usaha, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, 0,5 hingga 0,9% per bulan untuk jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung lagi jangan lupa juga tapi kita hari ini ya. Menurut Sobat Bahana semuanya, keluarga yang hangat itu bagaimana gitu ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545, bisa nanti kasih komentarnya ya. Ditunggu sampai nanti jam 1 siang ya, jam 2 siang ya kalau tema ya. Kalau Bank UMKM Jawa Timur nanti sampai jam 1 siang. Ditunggu ya opininya, nanti bisa WA 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar ya. Menurut Sobat Bana semuanya, keluarga yang hangat, terus keluarga seperti apa gitu ya. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa ya di 085634545 ya. Mungkin lagi sibuk juga ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan yang barusan gabung juga di Xspace Radio ataupun di streaming ya di www.banfmngawi.com. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Nah, sobat penonton semuanya, yang sibuk juga ini ya, mungkin lagi nikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi sibuk-sibuknya ya, soalnya hari Jumat biasanya habis bagi-bagi Jumat berkah ya. Masih yang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi di perjalanan ya. Selamat siang semuanya. Mau gabung ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Masih mengenai keluarga ini ya. Nah, menurut Sobat Bana semuanya, keluarga yang hangat itu dimulai dari komunikasi atau apa gitu ya, keluarga yang hangat itu ya. Menurut Sobat Bana semuanya itu keluarga yang hangat itu bagaimana gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Nah, yang sudah gabung, keluarga yang hangat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, bukan hanya saat ada masalah. Dari Rizky yang ada di Paron, terima kasih udah gabung ya. Terus dari Ayu, Ainda di Ngawi, komunikasi yang baik bisa dimulai dari hal kecil, menyapa, bertanya kabar, dan mendengarkan. Jadi Mas juga yang dari Ngerambi, dalam keluarga tidak harus selalu setuju, yang penting tetap saling menghormati. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545 ya. Dan ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sebetulnya di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten untuk kota seluruh Jawa Timur ya. Tempatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kajogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kasudodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngening, Jalan BG Sudono Ngening Ngawi, telepon 447732. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung lagi ya di Ajang Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi di sesi yang kedua.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, di tengah penyusutan lahan produksi padi Ngawi justru cetak kenaikan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, alih fungsi lahan perlahan mengerus area persawahan di Kabupaten Ngawi. Luas lahan baku sawah di daerah ini menyusut sekitar 45 hektar karena berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi, luas sawah yang sebelumnya mencapai 49.622 hektar pada 2025 kini tersisa 49.577 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hausan Sunairi menyebut angka tersebut merupakan hasil pembaruan data dari BPN Ngawi.
2: Badan Pertanahan memang untuk saat ini luasan kita sekarang juga mulai turun lagi. Kalau kemarin tahun lalu itu dari 50.715, sekarang yang awal tahun itu kan sudah 49.622. Nah, sekarang ada verifikasi lagi, kita turun sekitar 45 hektar, ada sekarang jadi 49.577 hektar. Jadi untuk LPS kita memang sekitar 49.577 itu ya kita masih di urutan nomor 6 di Jawa Timur.
1: Menariknya, berkurangnya luas sawah belum membuat produksi padi Ngawi ikut merosot. Hingga akhir Juni 2026, produksi gabah kering giling atau GKG justru mencapai 380.423 ton. Jumlah tersebut naik 23.192 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 357.231 ton. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin banyak petani yang menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Kabupaten Ngawi terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memperkuat pemantauan lahan pertanian agar alih fungsi lahan tidak mengancam keberlanjutan produksi pangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Di tengah penyusutan lahan, produksi padi Ngawi justru cetak kenaikan. Kembali lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung lagi masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Dan masih tetap semangat ya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Masih yang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Sudah masuk ya di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mengenai komunikasi ya. Keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, menurut sobat Bahana semuanya itu bagaimana ya, keluarga yang hangat itu? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis

0: gojak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
1: Apa?
0: Tada!
2: Wah, lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
1: Wah, ini jangan gunung-gunung negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Coba yang ini ya. Bawa hati aku.
1: Orang-orang mas juga. Sabar.
2: Ramen? Yes! Wah, dari mie sedap baru!
3: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
2: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
4: Yes, yes, yes!
2: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lagi sering mah atau asam lambung naik? Coba Fast Gut Honey dari Mahyar. Diperkaya madu murni, propolis, dan deh poleng untuk bantu menjaga kenyamanan lambung. Mudah didapatkan di Bahana FM. Info dan pemesanan WhatsApp 0856345445. Fast Gut Honey, teman nyaman untuk lambungmu.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana yang sudah gabung ya. Terima kasih banget tadi udah gabung di ajang Ngopi Bahana dari Mbak Lestari ya. Buat Bahana, baiknya keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik ya. Nah, dari Mbak Lestari tadi, terima kasih banget Mbak Lestari udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Pelukan dan perhatian kecil kadang lebih berarti daripada nasihat yang panjang. Terima kasih. Terus dari Pak Tono ya, jangan terlalu sibuk dengan dunia luar sampai lupa menyapa orang-orang di rumah. Terima kasih sudah gabung. Terus dari Mas Bayu, mendengarkan tanpa memotong pembicaraan adalah bentuk penghargaan yang sederhana ya. Dari Mbak Dewi, terima kasih. Kalau ada masalah, lawan masalahnya anggota keluarga ya. Nah, yang sudah gabung lagi dari Mas Arif, komunikasi yang baik bisa mencegah salah paham dalam keluarga. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana edisi hari ini ya, hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya. Selamat siang. Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: When? Spider. Hey, say gang.
1: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: God.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong.

0: Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis leren sih, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesate
0: sopir. Pesak ronde lho iki.
1: Apa apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Angkat nih ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buri. Iya. Wis siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo, Mas.

0: pasó.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
6: Menjadi tanah sepi.
5: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power.

0: bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Aku cinta kamu. Karena aku yakin, kan selalu ada hari esok buat kita.
1: Aku gak bisa lihat kamu lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Roman, dan Toba. Kenal asis Toba aku.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 24 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tunggu hasil audit BPKP Kejari Magetan perpanjang penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif dalam kasus dugaan korupsi dana pokir. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan kembali memperpanjang masa penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno bersama 5 tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Magetan. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan karena hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP belum diterima penyidik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan, secara substansi proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP telah selesai. Namun hingga kini dokumen resmi hasil audit tersebut belum diserahkan kepada Kejari Magetan.
3: Kemarin kan kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu.
2: Hadi menjelaskan, hasil audit kerugian negara menjadi salah satu syarat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap seluruh tersangka dalam 30 hari.
3: Kemungkinan kalau semua nanti belum bisa akhir ini, belum keluar juga, nanti kita akan melakukan perpanjangan satu kali lagi.
2: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka pada tanggal 23 April 2026. Mereka terdiri atas Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping DPRD berinisial AN, TH, dan ST. Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyimpangan penyaluran dana hibah pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut meliputi pengkondisian proposal, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Andi, setelah hasil audit kerugian negara diterima, penyidik akan segera merampungkan pemberkasan perkara dan melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum untuk diproses persidangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Remblong, truk tabrak motor dan pejalan kaki di Jombang. 2 tewas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang pada Rabu pagi 22 Juli 2026 sekitar pukul 6.30 WIB. Sebuah truk box bermuatan air mineral yang dikemudikan pria berinisial ABD, 24 tahun, diduga mengalami remblong saat melaju dari arah Mojokerto menuju Jombang. Ketika arus lalu lintas padat di depan kawasan PT PIHIN International Wiratama, truk menghantam 3 sepeda motor di depannya, kemudian oleng ke sisi kiri jalan dan menabrak 4 pejalan kaki. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka.
5: Kronologi truk Hino dari timur sampai DKT di TKP, kelihatannya juga sesuai saksian di TKP remblong sehingga menabrak kendaraan 2-3 motor, mohon maaf kami ulangi, 3 motor di depannya, termasuk juga ada pejalan kaki yang meninggal dunia. Untuk meninggal dunia 2, luka-luka lain.
4: Dua korban meninggal merupakan seorang penumpang sepeda motor asal Kecamatan Peterongan dan seorang pejalan kaki asal Kecamatan Tembelang. Sementara korban luka terdiri dari 3 pengendara sepeda motor dan 3 pejalan kaki yang langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Jombang. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta memeriksa saksi dan sopir truk yang selamat untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan dipicu oleh kegagalan fungsi pengereman atau remblong saat kondisi lalu lintas sedang padat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. 14 guru reguler dikerahkan untuk mengawali pembelajaran di sekolah.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi, mulai mendapat dukungan tenaga pendidik dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Sebanyak 14 guru dari sekolah reguler ditugaskan sementara untuk mengisi kebutuhan pembelajaran pada tahap awal operasional sekolah tersebut. Dari jumlah itu, 3 guru diperuntukkan bagi jenjang SD, sedangkan 11 lainnya mengajar di tingkat SMP. Para guru dipilih dari sekolah-sekolah reguler yang berada paling dekat dengan lokasi sekolah rakyat, sehingga penugasan tambahan ini diharapkan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah asal. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, mengatakan penempatan guru tamu tersebut merupakan respon atas kebutuhan awal sekolah rakyat sekaligus permintaan dari Kementerian Sosial.
7: Skema bantuan ke sekolah rakyat, kita memberikan bantuan guru tamu, Mas itu. Jadi di SD kita memberikan bantuan guru tamu sebanyak 3 orang guru, itu terdiri dari guru agama, guru pendidikan agama Islam, dan guru olahraga. Kemudian guru SMP ada 11 guru tamu yang kita perbantukan di sekolah rakyat. Untuk guru SMP itu terdiri dari guru mapel.
6: Guru yang ditugaskan di jenjang SD akan menangani pembelajaran kelas, pendidikan agama Islam, serta pendidikan jasmani. Sementara di jenjang SMP, 11 guru tersebut disiapkan untuk mengampu mata pelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Dikbud Ngawi akan mengatur ulang pembagian jam mengajar para guru agar tugas tambahan di sekolah rakyat tidak mengganggu kewajiban mereka di sekolah asal. Penugasan sementara ini berlangsung hingga 10 September 2026. Dukungan tenaga pendidik tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah rakyat terintegrasi berjalan lancar hingga kebutuhan guru secara permanen dapat dipenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan. Harga daging sapi melambung, pedagang di Lamongan mogok jualan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Merespons kenaikan harga yang tak kunjung stabil, belasan pedagang daging sapi di Kabupaten Lamongan terpaksa mogok jualan selama 3 hari untuk meredam gejolak pasar. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Lamongan, Bagus Budi Raharjo, menyebut kondisi ini sebagai yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Tercatat, harga sudah naik 5 kali hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Saat ini, harga daging di tingkat eceran meroket hingga Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Hal ini dipicu oleh naiknya harga karkas di tingkat jagal yang sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Aksi libur dagang ini diikuti belasan penjual dari 3 lokasi utama, Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, dan Pasar Made.
9: Sepanjang tahun 2006 ini, artinya sudah 5 kali kenaikan ini, kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar, khususnya kami pedagang yang mengejar ya. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu, kita berkumpul ya atas nama Pak Buyuban itu, kumpul untuk berdiskusi mencari jalan keluar. Di tengah khawatir kondisi banyak yang pelanggan belum siap komplain, kita sepakat itu untuk libur beberapa dalam tiga hari ke depan itu semata-mata untuk supaya ada ketenangan secara psikologis yang sudah, karena bulan Juli kemarin baru naik daging sapi untuk ecer.
8: Tingginya harga membuat masyarakat menunda pembelian dan beralih ke alternatif yang lebih murah seperti daging ayam. Akibatnya, omset para pedagang daging sapi anjlok tajam hingga 40%. Para pedagang kini mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan di pasaran. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
10: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan Surya, peduli kepada kesehatan, maka jaga kesehatan ya. Kita akan membahas tentang keluarga yang hangat, dimulai dari komunikasi yang baik. Ya, tunggu opini Anda di 0856-345-4545 di Ngopi Senja edisi hari Jumat 24 Juli.

0: 皆さん的か
1: No way。
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras, kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
4: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Mau jelajahi dunia Metaverse?

105,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat sore, tetap semangat dengan hadirnya Rosa dan Ariel. Wah ya, nada-nada cinta. Ya, nada-nada cinta itu ada pada hati kita, dak-dik-duk, ketika kita menerima ucapan sebuah kata, aku cinta padamu. Baik, terima kasih sudah bergabung di 0856 345 4545 ya, dengan tema keluarga yang sangat dimulai dari komunikasi yang baik. Keluarga adalah tempat pertama bagi kita untuk belajar tentang kasih sayang, perhatian, dan saling memahami. Namun keluarga yang sangat tidak selalu berarti keluarga yang tidak pernah berbeda pendapat. Justru hangatan dalam keluarga dibangun dari komunikasi yang baik. Kadang yang dibutuhkan bukan nasihat panjang, tetapi kesediaan untuk mendengarkan, bukan mencari siapa yang paling benar, tetapi berusaha memahami perasaan satu sama lain. Sibukan kerjaan sekolah dan penggunaan gadget sering membuat anggota keluarga berada dalam satu rumah, tapi jarang benar-benar berbicara. Kita tunggu opini Anda. Keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Tetap semangat.

0: KBS 뉴스
1: 105,5 FM Bahana Radio. Saudara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa masih diperiksa Kejaksaan Agung RI sampai sore ini. Kita yang dilansir kompas.com. Untuk hari ini, Anang mengatakan Febri tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar siang tadi. Dari demikian, kehadiran Febri tidak terpantau oleh awak media yang mengawal sejak acara pelantikan pejabat eselon 1 Kejagung pada pagi tadi. Demikian flash news sore hari ini.
0: Flash news.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan kita sudah bergeser 36 menit lepas dari pukul 4 sore ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, ada Nana Jeneng ya. Menurut saya komunikasi itu kunci keluarga harmonis. Sesibuk apapun tetap luangkan waktu untuk ngobrol. Benar sekali ya, komunikasi dengan keluarga tetap penting. Kadang kita berpikir harus menyediakan waktu berjam-jam, padahal ngobrol sebentar, nanyakan kabar atau sekedar mendengarkan cerita anggota keluarga sudah bisa membuat hubungan semakin dekat. Karena yang paling penting bukan sekedar seberapa lama waktunya, tapi seberapa tulus perhatian yang kita berikan. Jangan sampai kita begitu sibuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi lupa berbicara dengan keluarga sendiri. Mantap sahabat Buana ya. Yang penting keluarga didahulukan. Kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema keluarga yang hangat, mulai dari komunikasi yang baik.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, tetap semangat. Dan masih bersama saya, O.O. Bahana di Ngopi Senja, ya. Ada Mbak, ini Mbak apa Mas nih? Riko, ya. Lagi menikmati suasana santai di persawahan sambil ngopi. Oke, cocok sekali ya. Ngopi sama teman-teman ataupun keluarga, ya, yang penting nikmat. Terima kasih masih dengan opini yang sama. Keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Kadang yang dibutuhkan bukan nasihat panjang, tetapi kesediaan untuk mendengarkan dan mencari siapa yang paling benar, tetapi berusaha memahami perasaan satu sama lain. Sibukan pekerjaan, sekolah dan penggunaan gadget sering membuat anggota keluarga berada dalam satu rumah, tetapi jarang benar-benar berbicara.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio. Sobat Buana, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi bakal safari berkeliling ke 10 klaster wilayah untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Yang dilansir kompas.com untuk sore hari ini itu menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengatasi berbagai titik rawan korupsi di daerah yang selama ini telah terpetakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dan KPK. Demikian informasi 104,5 FM Buana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Ada si cantik, yaitu Rina Aditama ya, hati itu juga sih. Ya, sementara memang ketika hati ini di apa ini, sakiti, kita tidak akan bisa tegar sobat Bana, apalagi seorang wanita ya, bukan besi. Terima kasih yang sudah bergabung sahabat Bana dengan mengambil tema keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Terima kasih yang tetap menikmati ngopi senja. Kadang orang tua tidak butuh anaknya sempurna, mereka hanya ingin didengarkan. Terima kasih Mbak Vivi ya. Harapan untuk anak-anaknya, orang tua itu kita perhatikan ya, tetapi dibalik itu semua mereka juga ingin mengingatkan dan dipahami ya, selalu harus memberikan solusi atau menjadi anak yang sempurna. Dan cukup dengan meluangkan waktu dengarkan cerita mereka dan menunjukkan perhatian. Nah, bagi orang tua, kehadiran dan perhatian anak seringkali jauh lebih berharga daripada kesempurnaan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya, Obana. Ya, 22 menit lepas dari pukul 5 sore. Dan Mas Indar, ya, terima kasih banget. Sudah bergabung. Kadang orang tua tidak butuh anaknya sempurna. Mereka hanya ingin... Oh, tadi udah ya. Mbak Anissa, kalau ada masalah di keluarga, lebih baik dibicarakan daripada dipendam. Dan akhirnya menjadi besar. Betul sekali, setelah yang dipendam terlalu lama sering kali justru membuat kesalahpahaman makin besar. Nah, itu penting bagi setiap anggota keluarga untuk berani membicarakan masalah dengan tenang dan terbuka.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mie Sedap! Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau Chicken Ramen!
1: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pelita dalam putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
3: Yes!
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
6: Sambung lewat radio Bahana FM.
7: Tebang tak tebaku dari kita deh. Bintang Fortuna Dike Sabrina ya. Sika, cepat lo.
8: Bintang Fortuna.
7: Yang sikit ini, kau ni apa?

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: 104,5 FM Bana Radio, baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah anda diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

5 FM Banana Radio, Sobat Banana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya di ajang ngopi senja dan mengambil tema keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah.
1: Nemen-nemen.
0: Dada.
2: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Polisi telah menetapkan driver sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan menabrak dua pemotor di Jalan Kertajaya Surabaya hingga menewaskan seorang lansia. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, meski telah ditetapkan tersangka, sopir bersangkutan tidak ditahan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai. Nah, sebulannya seperti biasa sudah bakal menin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pasti ya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya, sebulannya 24 Juli. Tema kita di malam hari ini nih, keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, menurut Sobat Bahana, apa nih kebiasaan sederhana yang mungkin bisa membuat keluarga lebih akrab gitu ya? Dan untuk itu ya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini bisa share opini kamu di 0856345 4545. Dan juga nih yang lagi scrolling sosial media juga bisa di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio, pun live streaming di www.bnmngawi.com. Untuk itu ya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Kopi Santai.

0: Tatan Balinjani.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, gitu ya. Tema kita masih sama nih Sobat Bahana, keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Nah kalau menurut Sobat Bahana gitu ya, seberapa penting nih ngobrol santai bareng sama keluarga di tengah kesibukan kita gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445 dan juga untuk Sobat Bahana nih bisa bergabung melalui sosial media ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

raga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang, gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih barengan sama Cindy diajak ngopi santai di sesi yang pertama. Nah Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545. Nah Sobat Bahana, di malam hari ini ada Kak Taufik nih, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Kemudian ada Kak Wahid, thank you banget udah bergabung juga barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini waktu kita masih 12 menit lagi. Jadi barengan sama Cindy terus ya Sobat Bahana di ajang ngopi santai.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, garam sedap! Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah pahitan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami. Khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
3: Yes!

104,5 FM Bahana Radio Soto. Dan nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya, Sobat Bahana, di ajang Kopi Santai.

0: 예.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di aja ngopi santai di sesi yang kedua ya. Pastinya di malam hari ini tema kita masih sama Sobat Bahana, keluarga yang hangat dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, kalau menurut Sobat Bahana setuju gak sih kalau misal keluarga yang hangat itu dimulai dari komunikasi yang baik nih? Dan menurut Sobat Bahana juga nih, apa kebiasaan sederhana gitu ya yang mungkin bisa membuat keluarga lebih akrab lagi? Apakah Sobat Bahana ya kayak menjadwalkan gitu ya, atau ada cara-cara tersendiri gitu ya, atau ya mengalir aja gitu ya, karena memang basically keluarga dari Sobat Bahana itu suka ngobrol gitu ya, ataupun sudah dibiasakan sejak dini gitu ya, akhirnya keterusan sampai udah dewasa, atau bahkan sama sekali nih yang kesulitan memulai komunikasi dengan keluarga. Nah, mungkin dari Sobat Bahana bisa sharing di sini di 0856345 4545. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 42 menit lagi di sesi yang kedua ya, jadi barengan sama Cindy terus diajak ngopi santai.
1: Savannah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama, di sesi yang kedua ya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini. Tema kita masih sama nih, masih ngebahas tentang keluarga atau family ya. Lah, menurut Sobat Bahana, keluarga yang hangat itu apakah dimulai dari komunikasi yang baik atau malah justru dari aspek-aspek yang lain nih? Nah, menurut Sobat Bahana gitu ya, kalau misal setuju gitu ya, pasti Sobat Bahana punya kebiasaan-kebiasaan sederhana gitu ya yang bisa membuat keluarga lebih akrab. Mungkin dari candaan-candaan gitu ya, yang selalu kalian rutinkan mungkin di malam hari setelah pagi sampai siang hari kita melakukan aktivitas masing-masing gitu ya, kayak udah menjadi rutinitas sendiri kalau misal malam kita bersenda gurau ataupun ngobrolin tentang keseharian kita seperti apa gitu, atau bahkan punya cara-cara tersendiri nih untuk berkomunikasi dengan keluarga gitu, bisa banget share ini kamu di 0856345454545. Karena pada dasarnya setiap orang, apalagi setiap keluarga, juga punya cara komunikasi sendiri-sendiri. Nah, mungkin nih dari Sobat Bahana yang butuh kayak aku tuh pengen ngobrol nih sama adik aku, ataupun pengen ngobrol nih sama orang tua aku, tapi aku tidak bisa mengutarakannya dan lain sebagainya. Mungkin bisa nih ya kan, dari sharing dari Sobat Bahana juga bisa gitu kan. Nah, yang lagi dengerin melalui sosial media juga bisa langsung aja DM di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi gitu. Dan mumpung nih waktunya masih ada 16 menit lagi, jadi sini tungguin sambil dengerin satu tembang lagu yang enak banget. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, sak celak panjenengan.

104,5 MFM Bahana Radio Sobat Buana. Makanya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Tentunya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

ผมมันผมมันดังตบ้าตาเจโนอาซีตบ้าอากู

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajep tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
5: Ray!

0: Roy abis sih tak akoni.
1: Kasih.
2: Say.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: saka wetan sengenging ulun parane wis jamake dadi rebutan duh wong ayu kondi sangken parane musik kita lagi
1: musik kita

0: kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Ini panenku kok

Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Halo Sobat Bahana. Salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa, perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
8: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
7: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
10: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrut Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: move on itu bukan pada orang yang kita mau tinggal. Kesulitan move on itu ada pada orang yang tidak tegas.
1: Caya ya.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana. Salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa, perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
11: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan

0: anak-anak kecil.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
7: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

不是你。

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama. Dia pernah sujud? Enggak pernah. Andaikan dia pernah sujud, maka saya tidak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku, kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya, jadi saya mohon sekali, jadi majelis ini sebuah majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumuse lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai yo rodo akeh sing di masalah. Tapi yo tetep agama ini jalan. Lho andhe kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah yo repot. Kowe iso bangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyuwun sewu, ada ustaz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustaz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek. Karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama, aku kancanan Mas Akom ngeluh, tapi Allah adhaka. Akhirnya iso guyu. Padahal ya orang untungnya belas kancanan dia. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu dat yang bisa memberi adhaka. Wa annahu wa adhaka wa adhaka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah ya mati, ya mati saja. Karena kita obek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi Fiqih. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam berdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sak dunia fit dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerak ana seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul muhtar, apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang raih sombuli saya, oh Gus Bapak yang ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kowe paham. Nah, sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakal ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel wong nakal ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummat. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentas cek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Lah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpah kutangi aga. Ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buk latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Hutang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak. Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi'ah. Fadluhu wasi'ah. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek. Tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan. Mbok kaya apa sumpeknya kita. Tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya. Wa anna huwa adhaka. Wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidha. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ra percaya, tonggo ra percaya. Oh nang guyu, banter-banter. Karena Allah itu adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mau menang bunda. Ya. Ngeluhnya apa orang alim misalnya. Alim alama, anaknya mau jadi jurumiah raiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para Alawiyin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala, la bidda wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Had. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe iku amale ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi enggak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya enggak tahu pintunya. Kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lho ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa. Semua orang diam, nangis semua. Orang bedui enggak. Lebih cerdas. Ini Nabi itu cerita kiamat kok ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewe-dewe. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan ora mikir. Mikir dhewe-dhewe gitu. Tapi ini enggak. Orang bedui cara berpikir itu enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua lo. Kaget. Karena enggak kepikiran.
2: Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
1: Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarnya orang kan kapan?
2: Kayak Mas Akom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya.
1: Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama nanti diangin-angin dulu.
2: Benar juga orang ini. Saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya.
1: Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atatalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja.
2: Fawwah ma'atatulah kabiro solatin walasiyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas, ya jenis saya lah kira-kira. Walaka firasyamin. Dan saya puasa ya standar saja pas.
1: Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah.
2: Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta.
1: Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khosoni bidhalika Rasulullah. Khosoni bidhalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, Almar umma aman habba fama farihu bisya'in farohahum bidhalika badali. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi, sesenang riwayat Almar'u umma aman habba. Barokahnya Arabi. Bedui. Makanya saya bagi kiai ini, bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa?
2: Bedui. Barokahi su'ul adab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul itortir Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis.
1: Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis sih. Ya. Mulai
2: ya guyu. Padahal guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak meredup orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini. Marah.
1: Enggak usah.
2: Kafa bika jaza'an an radiyaka laka ahlan.
1: Sudah kamu ditetir pernah sujud itu sudah keren.
2: Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahwa sholat kamu tidak diterima. Saya tidak susah.
1: Bukan karena sombong. Pernah ditetir sholat sujud dengan Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah, kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Rabbul Hasanah saat ini, kita tidak usah mikir. Sholat itu ditompok taruh, tidak usah mikir. Kita ditetir tahu sujud itu hebat. kafabika jazaan an rodiya kalaka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor ngidul jalalan, ini keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak kitab kudi. Gak penting, paham gak penting. Karena israbakat paham. Jadi, Abdul Hasan As-Sadzili adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya, macam-macam. Kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani, yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan As-Sadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu, ketika ada orang resah, sholat saya diterima enggak. Kata beliau, wes gue yang support, nah. Ditetir tahu. Sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris. Wah, sholatku tompo taura. Tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya enggak pernah berdoa, ya Allah, ibadah kami jenengan terima. Enggak. Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo orang. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini, setan masuk. Apa artinya saya sujud? Ternyata enggak diterima. Lu wong kau, lo kok iskal tentang pernah sujud? Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten nggih kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar teng kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab. Sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rezeki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean tidak bisa membayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa enggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek itu enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar Mbah Mun terus nang desa diundang pening dilek itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah, kemudian orang tuh enggak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktini nyusano ni ing ingsun. Nyusano banget karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktini nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedini kelakuan la ara rani ngali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahadan ing wong suwiji ya'buduka nyembah sopo ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak? Misalnya ada orang melihat Sayyid Umar Hafid, kemudian gak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun, tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja gak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo di duit. Ora payu rabi terus. Sing wis payu rabi ora iso wayah. Ya gitu-gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat. Karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri.
2: ana sing susah proposal e rego ya Mas Anggap.
1: Padahal. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap enggak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri.
0: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
8: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
7: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
8: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
10: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini di acara lebih spesial di hari Sabtu, di weekend ini gitu ya, di tanggal 25 Juli 2026. Nah Sobat Bahana, di weekend ini itu Bila kembali lagi namanya Sobat Bahana semuanya ya. Satu minggu ini tuh namanya Sobat Bahana setiap pagi diajak ngopi spesial. Dan pasti Sobat Bahana jangan lupa kalau hari itu weekend ya, kesibukan kerja nanti malah lupa weekend gitu ya. Jangan sampai Sobat Bahana karena hari ini tuh hari ya dinanti-nanti gitu ya, akhirnya weekend juga gitu. Nah tapi apa sih rencana Sobat Bahana semuanya di weekend ini? Nah boleh banget nih di spill sama Bila, atau Bila nih hari ini mau membahas tentang masakan nih Sobat Bahana. Apa tuh masak simple cemilan enak weekend di dapur aja. Nah ini biasanya kesukaan bunda-bunda, tapi Bila pengen ngasih tips buat Sobat Bahana semuanya, buat ayah-ayah juga, buat putra-putrinya, biar weekend hari ini tuh gak kemana-mana, bisa banget masa dessert-dessert ataupun malah cemilan enak, simple banget dan ngenyangin di dapur aja. Nah Sobat Bahana juga bisa banget nih punya rekomendasi masakan simple enak pagi hari ini buat sarapan juga di 085634545445. Nah nanti kan Sobat Bahana, nanti Bila spill deh masakan enak dan simple. Pokoknya setelah yang satu ini ya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM Ngawi.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, dia. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Heeh.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya,
3: Dim
1: ya.
3: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja, Dim. Karena biar nggak terlalu, aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan. Ya.
4: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, kita suka backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve.

0: 옥상?
1: 어부 왕수들!
2: Sorry, I like you more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Teteh, rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih. Mau Sobat Buana ya, suaranya agak aneh gitu ya, karena memang dingin dan kebetulan flu juga gitu Sobat Buana. Nah, ini juga pesan buat Sobat Buana semuanya di weekend ini gitu ya. Di angin yang kenceng banget nih tiap hari, semoga kesehatannya tetap dijaga ya Sobat Buana. Gak ada yang tiba-tiba sakit gitu ya gara-gara perubahan cuaca juga gitu. Nah Sobat Buana, pola makan dijaga, pola tidur, apalagi pola keluar, pola mainnya gitu ya. Kenapa gitu kalau siang-siang tuh panas sama angin Sobat Buana, tapi gak tahu kenapa Bila tuh ngerasainnya tetap dingin gitu ya. Kalau malam anginnya tetap berhembusan gitu, kalau keluar waduh takut masuk angin tuh Sobat Buana. Nah jadi Sobat Buana semuanya, semoga kesehatannya juga tetap dijaga di weekend ini gitu ya, bisa menikmati weekend sama keluarga juga. Kalau sakit kan malah gak bisa menikmati weekend sama keluarga nih. Nah, maka dari itu Sobat Buana, Bila ini punya tips weekend yang nyaman, enak banget di rumah tanpa keluar gitu ya, biar gak terhempas angin yang kencang nih tiap hari. Nah, weekendnya tuh masak simple, cemilan enak, weekend di dapur aja. Kenapa gitu Sobat Buana? Maka masak simple tuh masakan yang mungkin yang hobi masak gitu ya, lihat referensi masakan-masakan di sosial media gitu ya, yang unik-unik, yang bagus-bagus gitu ya, yang mungkin enak dan simple. Nah itu bisa ditiru kayak gitu Sobat Buana. Contohnya gitu ya, bikin gorengan-gorengan crispy-crispy bisa jadi cemilan. Kentang goreng, pisang goreng kayak gitu. Terus bisa juga bikin makanan yang nggak biasa, biasanya bikin nasi goreng sayur, habis itu goreng ayam gitu. Nah ini jangan kayak gitu lagi Sobat Buana, bisa banget bikin telur gulung, cireng crispy, atau kentang crispy kayak gitu. Nah itu bisa jadi kesibukan baru di weekend ini bersama keluarga gitu ya. Putra putrinya motongin kentang, ayah bundanya bikin bumbu gitu. Nah itu bisa banget nih buat Sobat Buana semuanya yang udah punya kesibukan weekend juga, atau Sobat Buana punya menu nih masakan simple yang bisa jadi referensi buat Sobat Buana yang lain yang mau nyoba weekend di dapur aja. Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

Tante tahu anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila. Ya tadi udah ngobrol banyak sama Sobat Bahana. Pastinya juga spill gitu obrolan kita pagi hari ini. Kita ya tentang cemilan enak, masakan simple yang bisa kita buat di rumah aja gitu Sobat Bahana, demi menjaga kesehatan tubuh kita juga. Kalau sering keluar gitu ya, dikala angin yang kencang ini, dikala cuaca yang tidak menentu, maksudnya dingin panas kayak gitu Sobat Badan, itu bisa banget membuat Sobat Bahana badannya tuh jadi terombak-ambik juga karena angin gitu ya. Yang paling simple, paling aman tuh di rumah aja Sobat Bahana. Kita weekend di rumah gitu ya bersama keluarga, apalagi bisa banget nih menu masakan simple. Nih ada juga rekomendasi Sobat Bahana gitu ya, bikin jasuke kak, itu kesukaan keluarga. Wah bener Sobat Bahana, bisa aja belanja jagung manis gitu ya, terus habis itu direbus, terus dikasih susu, keju, terus topping yang lain di sesuai ke selera ataupun kesukaan. Nah itu pas banget sih kalau menurut Bila, malah enak banget gitu ya, itu juga mengandung karbohidrat gitu ya, mengenyangkan gitu ya. Nah ada lagi mungkin bikin telur gulung. Nah kayak Bila bilang tadi Sobat Bahana, bikin telur gulung isinya tuh bisa sesuai kesukaan juga. Banyak banget sebetulnya Sobat Bahana hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah ataupun masakan simple tapi enak gitu. Nah buat Sobat Bahana yang lain yang punya rekomendasi masakan lagi gitu ya, buat nemenin weekend, nah boleh banget di spill nih buat referensi Sobat Bahana yang lain. Buat Bila juga nih yang rencananya juga weekend gak kemana-mana karena badannya gak enak gitu ya, nah boleh banget di spill aja Sobat Bahana di 085634545. Nah, tapi bilangan kembali lagi nanti Sobat Bahana di sesi kedua ya. Bila sesi pertama ini udah selesai, jadi jangan kemana-mana Sobat Bahana, nanti akan kembali lagi di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8.